nama zui tanda kama tukwa lani tanda we zewa ama tang zidung tinggal siwa pisha ka nisen chupa shihe kasan chingolong di kaane jirin jikan zui pekalim chidanyi du shui chabi yin.